0: Rádio Moçambique se fala.
1: 5:21, Oxano Mapindi Mako Mawiri na Ibodze Nsiku Yalero ya Kishano Mako Matatu na Ibodze Nsiku Yukumalisa Vantanda ino maluwa Mangwana di Nanda Hinango ya Malimwe Kutivesera Kopeni, kopeni, kopeni, kopeni, kopeni, mamizi umo Kwa echa kunja, kwa echa lekanu mfeke nyuma furumwe Nanchi, ungacheru ankoma, unamwa mazi ya mavundu Mpiadidi kulamuka na kwero, umenyerwe mpepo za kunja mpwenye tai Zua dendere ulikulamuka Zua dendere ulikulamuka, nkoma, mangwana unasimba antu kuipa Nasimpandu kuipa wati o oh, si uyu tai nguveka kuti anzanga ndipunza sikusowa ini tai nguveka kuti nkhabi kundipasa mpata maseze nkhabi shamwali nkhabi wacherwa na kugona nkoma mfumba nkhabi kwata kuti munthu akwanise thambaruka pa makhaliro nkhabi Timwanyikane tipasane daka mau na kuimba kwa Aleishu Junior Fambirana Mubale pasafunika poneke jinjano Muindikane safunika poneka Pangano nanchi mkakala antu kuposolana Nkhabi tambaruka nzinda Nkhabi tambaruka chisa Nkhabi tambaruka pakati pa ubale

0: mambo o provinsi ya Yusuf Alam ndivona mbaliku traka kofuma kana marim inasova kam ishishandiswa kuvida kufasi nyamaka uno ma polisia o ino nyika yo Mosambiki ivyo ino provinsi ya Yusuf Alam aita kamu shivaringo chakadakaja mukati mukudavichana kamu no mdrahunda kana mutondo chokusiana siana ngondevo chokuhwisana menengera na kuhurija sure kondevo chokusiana siana kana shtema zvemuno mu provinsia aigano amwe ndiona kamu deta masokode makuru umuno msofala menengera no ingembani ngondimi iyo chindao kuverengwa na kuna jiri kondini Bartolomeo Funi kumchini chumpepo munova na George Baro. Kufuna ngura kwa masoko ya demakuru muna msofala pomwe no ingembani tananga kutimambo o muna muprovinsi ya Yesofala. Ndivona mbada kuchaka shbiseru menengira kamu nufuma mukati mufuma iwada kamu inozova ishishandiswa fasi nyamaka uno. Soko iri, rakuza jiswa na Jun Sacramento.
1: Mambo provinsi ya Yesofala vavunja mutavi ochakonjako kuti ushandise mukana okubudirira pa giremo rinozui fasi kumaputu. Kuti vakwani sikuwa nukuda vijana novamwe kuti vave nomari kushandisira mukati mo ino provincia. Kuna valori nsubulia kuwanika kukomponi pa uwaru mujora ofasi. Kunulika na kuenda kunja kukutatija zia suvanazo po munu mabasa. Vachizu kwa nisa kubuya novamwe kuti vakwani sikuwa na mari yoko zoita kuti vashandise muno provincia iyo Sofala. Motunga miriri vaya vaivereketa mushtatu chino mudroba Lobeira pakuza uwa ko giremo ro provinsi ya Sofala shikamu iriwari ndukuna sirira giremo gulu runozifasi runozoda kuizua kumaputu.
2: Para nós, este evento não é ato meramente simbólico. Trata-se da plataforma de lançamento e preparação rumo à 61ª edição da vacina 2026.
1: Ati kutiri itisu kuna siri huko mujura uwari orupaka ikorotenge seruano. Ndiko kunudika na kuboneka ingazano lukuti titangise runa siriro kuti tizende pageremo loshima kumatandatu narimwe fasi gori rino loshuzuri makumaviru na matandatu. Kwa piko tunuzoda kuenda kutatija njini jina ino provinsi ya Sofala pamu njini jino kwa nisika kushandiswa muno provinsi ya. Tinovetira kuti giremo iriwari live ndao yokutanga kuna sirira. Tinokono keja kuna venu wakomponi kuti vanudikana kuita ushamwari no vamwe barukonika muno munyika no nyikanja kuti mabasa afambe. Kuna vaya barukuza kupaka ika no kuti kutengesa zviro zvavo. Tinovavunjavo zvondozvo kuti vanodikana kuva no shtendirano no vaya barukonika muno munyika no nyikanja kuti vave vachiita shavo chakanaka kuri kushandisavo mare yevanokonisa kuwana. Ngodiviravo mutungamiriri oshikwata chovene vokomponi muprovinsi ya Sofala va Ricardo Kunyake vabuya ngokudikana kudavijana pakati po mutavi ochako njako pomwe no umambo kuitira kuti kuve nobudiriro lofumi.
3: Esta feira constitui uma plataforma estratégica para dar a visibilidade ao potencial produtivo de Sofala e reforça relações comerciais que contribuem para o crescimento da nossa economia.
1: Ati giremo iriwari izano limwe rukuda kuti titatije zvia zvingatozo tuka zvashandiswa mukati mo ino provinsia. Mutavi oveno vokomponi muno mo provinsia Sofala unotenda kuti kunozova nomudiriro basi kudea kukawanika rubesirano pakati po umambo pomwe nomutavi ochako njako. Kuitira kuti tikwanise nzvakadi kupekeja maponero akanaka kuna bungano rukwanika mundaraunda. Giremo lo ufumi mprovinsi Sofala lirikuizua Dakara Musabata.
0: Wenga mdoni obasa John Sacramento vapurukiri vandika na mwaraji Msambiki jino kamunda kwenda mprovinsi yo inyembani. Ndinote mchongo mijo mdoni wangu.
4: Sekretero uhumambo kunaino provinsi yo inyembani maina Arsenia Masingi. Ngovar kuti kuvira chirongo muna chino mprovinsi yo inyembani. Akuchadika ni kuzika kuti mapolisia anozo mkwenisira mkati mozo hujekere pamwepo nosumene zakashata. Maina Arsenia Masing vaita mverketiru uwari kuna mangwananyi ochirungu muna chino pamsungano wavakawa shutunga mirira no mapolisia ese anubatira pa posto de fiscal zasam yoka save mu distritu Rogovuru. Va Arsenia Masing vati azviziki muncheve javo kuti paposto fiscalization yo huonereri pa save kuwanike kushirehwa kuti vantu vanokhirira ndipona vanolipiswa mare kunja komtemo. Ngokudaro kubvira chirongo muna chino hazvichadikani kuti zvizike zvakashata zvakadenga izviwaro.
5: A nossa guerra hoje está abertamente declarada. É isto que nos trouxe aqui.
4: Kubvira nyamasi uno ndinoda kureva kuti hosha ishi uware hauchade kuzika. Imbi yatirikuwanika tichimimira kuti inotanga nyamasi uno. Mumwe nomumwe anowanika achibatira pano ngaazvizive kuti izviwaro zvakashata. Mwese muri kuwanika ari pambuto ino muri kubatira humambo. Zvinodikana kuti mupindirire muchibata kunja kwokutevedza hujekere. Taidurujira mazwi amaina Arsenia Masing nakuri asekretari wehumambo kudai neprovhinsi yenyumbani achibhuya nomapurisa paposto yohuvonereri yokasave kwape kuri kurepwa kuti mazuva ano kunonyanya kuoneka ndeujohujekere. Soko raverengwa ndina Armindo Masinge kubvira mudistritu rogovhuru kumukuriro kwainoprovhinsia yoinyambani.
1: Tirikumupa kurirange masokodo makuru omachiprovinsia Josofala menengera no inyumbani. Zvino tanangazve kuti mapurisiya oino nyika yomusambiki kuvira ino provinsia Josofala ndiona aita kamushivaringo chakadakadza mukati mokudavijana nomudrahunda kamuja kusiyana-siyana kana mutundu chokusiyana-siyana mukati mokuhurija sure menengera nokuhwisana no zvitema zvokusiyana-siyana zvomuno muprovinsia. Ati musungano ijiwari jenga kamuno chidisiso chokuzvizvisa ngozvapi zvinobva kanzvichioneka kana zvichitiwa mukati mukunyengejera kamu masimba mapurisiya menengera nomudrahunda kamu chekusiyana-siyana mukati mukuhwija sule kamukozvitema pomwepo kamunonyatwa zvinobva kamuchivoneka kuvira mudrahunda kamu chekusiyana-siyana jomuno muprovinsia. Soko iri ndiruna kamura gondeswa nomutakuri omaso komando mapurisiya muno Msofala vadersio mchakati. Vadersio chakati vapindirira vachidurujira kuti kunyengejereka kuvonerera kana kungwarira kobungano pomwepo nokunyevera komasoko kana zviri zvese zvinobva kanzvichioneka kuvira mudrahunda kamu chokusiyana-siyana ndizvona kamu zvinodikana kamu kuvoneka ngokuti izviwari ndizvona kamu zvingakwanisa kuhurija sure konyatwa kana zvitema kamo zvokusiyana-siyana zvinobva kanzvichioneka kumutundu kana mudrahunda kamu chokusiyana-siyana jomuno muprovinsia Josofala. Vazivisazve vachinanga kuti mapurisiya ndiona anopekeja masimba kuna bungano kuna wesepo muntu mukati mukudekecha kuna yesepo nyatwa kana ngozi menengera yesepo kana zvitema zvinobva kamu zvichivoneka kazinji kwazvo zvitema zvinobva kamu zvichivoneka kuna vanarume venengera kamu no vanakaji vaende kamu kudekecha kumapurisiya kuitira kamu nyatwa ijiwari kamu jikuridzwe sure ngati zvenyi kuvereketa kwavo.
6: São reuniões em que a polícia desloca-se à comunidade e busca aferir o que é que de fato está a incomodar a nossa comunidade. Portanto, deixamos os nossos contatos, interagimos profundamente com essas comunidades para que possam partilhar a ocorrência de casos criminais ou de outras situações que, do ponto de vista moral ou ética, possam, vamos lá, perturbar a livre convivência destas comunidades. Relativamente à questão das drogas, tanto o comando elaborou um plano específico que visa.
1: Ati musangano ijiwari ndi jona jinova kamu jishivoneka mukati kwapi mapurisiya ndiona kamu anenda kujimundira hunda kana mutundu jokusiyana-siyana mukati mukuzvizvisa ngozvapi kamu zviri kuva zvichiitiwa kana zvichivoneka kuitira kuhurija sure kuzvitema menengera kamu nejimwene nyatwa jinova kamu jishivoneka kuvira mundira hunda kana mutundu kamu jokusiyana-siyana. Koperapo, mapurisiya kamu anova achisiya makwanja avo o mudavijano kuitira chiri chese kamu chakashata, chakavoneka, mbungano kana vantu vave kamu vashinyevera kana kufonera kuna mapurisiya kuitira kuhurija sure kondevo kana zvitema zvokusiyana-siyana zvinova kamu zvichivoneka kuvira mudrahunda kana ndau chokusiyana-siyana jomuno muprovinsia Josofala. Ati musungano ijiwari, jinovoneka ngari yese ngokuti chidisiso ikuhurija sure kozvitema kamu zvinoka zvichivoneka muno muprovinsia. Ndaidurujira mazwi omutakure o mazwi komando mapurisiya muno Msofala vadersio chakati ngondava njochivaringo chakadakaja
0: Shinova kamshi shivoneka kufira mwa polisia no bungano mukati mukuhuja sule kamo ko zvitema zvekusiyana siyana zvo muno mu provincia yo Sofala. Sule kama kusoko ili vapuru kiri vandu dikana varachu Msambiki, padeo kutirikumia kumbiri, kwa masoko wadeo makuru umuno msofala, menengara no inyumbane.

0: no mndangandiro masoko vapurukire vandirikana vara Mozambique tazoguma kumpire kwa masoko ya makuru omuna msafala menengera no inyumbale ngopa chash mufunda mtako potananga kuti mambo oino provinsi yo isofala ndivona marukutraka marikana fuma inosova kam ishishandiswa kuvira fasi nyamaka uno mapolisia o muno mo provincia yesofala anoita shivalingo chakadakaja mukati mukuita musungano no bungano zvisepo izvari mukati mukuhurija sule pomupo kamuno kuhwisana no zvitema zvinokwanzvichioneka muno mo provincia agano amwe ndiona kamwita masokode makuru omuno msofala menengerano inyambane ngondimi yoshindao Overengwa na kuna jiri kwa ndini Bartolomeo Fun, kumchini chombepo, mengana George Baros. Salame.
1: So, fala no masoko ayo.
2: Masoko macha, anosumula zvinoitika muno mprovincia.

0: Shadaru mpurukiri pada kwa pada kwa tiruguma kumpiri mkati mshiru mpache doka mshiru mpuchapupu tirukuda vijana apa nambia Martha Luish kufira muna mdistritu iyo kaya provincia ino iyo Sofala. Waro ngulapi kamu esoko mbia we mgasia shibasi kuna vajaha kuna vasikane ningananga hango kuna nyika ngokuti zvizinje kama shwapera kuchincha maponero owale no kare asiana.
1: Mada tikasie nyapana. Pana se no bonga kama Mungu kuti. Muona munyika matirwari. Yakando dakajazve basi kuti vari kuti chengetavo. Ah. Nyika yakasiyana hayo kuti buzi nyika masi waliwo. Muno mukaye munhu matakaguma kuti vari kuti chengeja. Chengeta ndaguma makore akawanda maningi. Nada. Yakando dakajazve basi. Vari kuti chengetavo. Ah. So kwa nete turukubotu bonga ngutu watu kutichengeta.
0: Walo amunde kuchonga mijabu ukama kutambisa ukama kukuti vazinji wa mziwenye kuti mbia Martha Luish vali kaya vashatamba no home ushone kamare vazinji wa mfukiranyo mungu makaya.
1: Nini dino tambisa hama yangu bera chukuru wangu muzeji chukuru wangu, saya, timoti wakawanda kuna, ndovia patika, notambisa hama yangu, mwana hama yangu, Filipi, ndovia notambisa Soza, ndovia notambisa Nyawanju Ze, Saluwe, notambisa hama yangu, Mariana.
0: Muna zvese zvomunoda kunyengejera, zvandishika zivi kama kufunchisa hapa, mbia?
1: Andina. Andina.
0: Tabonga vapurukiri vanodikana varaji Mosambiki takujamisa chirongo chedu kamuchapupu kuvira muno mudistritu yokaya kwapita davijana apa nambia Martha Luish vakabarwa kabuji vakapona makole mazinji kamale mtundu o katika mudistritu nyamatanda muno Musofala. Ndini Bartolomeo Funyo, salani.
2: Chapupu, chirongwa chinodulujira mbirikira yo umwe no umwe muntu.
3: Mafambire chisombari chachishatisa here.
0: Zvadaro mupurukiri tazwa kamuchirongwa chapupu kuvira mudistritu yokaya muno Musofala. Samsambipo kamutaupeka jamkano akuna vadonevo ndimi chiputugizi. Ndisura jamsambiki msoro provincial yesofala.

Bwiraniku, bwiraniku, afisiri ya programa tinu ya pali na sikana. Tafika panzizunu na pindi atu ya unguma kulonseni. Mkirani pansiku ya lero. Muna kanaine, Antona Rawush. Lero tunalonga na tangu tenda wa chukuru. Chukuru, ndu tenda kugoswa pikulupeni afisara Radu Msambiki. Iu tenda no. Usasoswa na tangu chimfunyi, ichu chimfunyi chichu chisenda mpaka mafafa hatu ife, panangu mkati mamanungu watu, michenda kakanza ungumi watu onseni. Pangiziro pia chokolo ndipi, manungu wa sakala kuneta, nzizo onseni tisakala mbiti kosola, diti sapa, tisaluza mpavu, panangu panzizo kugona ife tisabuka kanuma pizinji kakamwe. Pondo panzizo nangu ife tisaluza mwea wakupuma. Uku nguveka kuti utendo nongu wakugoswa fesara Radu Msambiki. Ifu kondu tingaona mtu anapi pipangizilo lingapepi pidalongefi hapa. Mekufunika kuti ifu tingwate, tende nae kumbute ungume, aindi kaoniwe, panangu ifu pante indi kaoniwe, kuti mpianji pirikukanza manungu watu. Tinepo, tinakwanisa kukunda wapa utendo nongu wakugoswa kakamu sa chimero chokoro. Bas, afesara Radu Msambiki, pansiku aliru mkakana ini Antona Rawush, salani kwa programa tino ya pale na skana.

Ndona hawa kwanisa kusara sure mumbo, kwanisa kudamurisa pomo, kwanisa kuchunga mija kana vaplikiri vese vakukwanisa kuplikira chilangwa cho nawewe kamana. Kuvunja kuna vaplikiri kuti ichi ndi chilangwa cho nawewe kamana, chinezo na wajaha na wasikana nawewe kamana. Kuti chikwanisa kupangira kuna uya msikana, uya mjaha, kana kuna itusu tesi. Ngo kuti chilangwa icha jibui basi ngondava wasikana pumunu wajaha. Chino buya ngondava ishwira juzinji, chino kwanisa kupangira kuna uya msikana na uya mjaha. Pomo na waplikiri vese wakwanisa kutuplikira. Nyamasi nda kwanisa kuvisa soko ilmweni soko nada kujijisa inini na waplikiri. Kana imumu wa waplikiri kwanisa newa kujijisana, mamuzi, mwakwanisa kupangira kuna mdonu wenu ngondawa soko ila nyamasi. Nichita ndabuye ngondawa soko nyamasi, njinada kuvunjisa kuna waplikiri. Fikira ini lukufamba kudini. Lukufamba kushoni? Kana mtambo jamukita ncha kushoni? Jamukita ncha kushoni? Ndikuvona kuti vadoni vangu vakwanisa kuita zvese zvakushoni. Ini nivo vhiki rangu rekufamba kushoni ndikutamba ndikuenda kunyumba yezvidzidzo ndikwanisa kujija ndikwanisa kubungaija na vadoni vangu tichikwanisa kujijisana. Pomwe tikwanisa kubata mabuku kuti ngava kunyumba yezvidzidzo tichijisana zviya zvatapera kujijisa kunyumba yezvidzidzo. Nokudeya mujaha wese musikana wese mwana mudoko wese uye anenda kunyumba yezvidzidzo andikana vakita zvindozvo. Angava kunyumba yezvidzidzo via kanyobata mabuku ake okwanisa kuona zvia zvainyora zvia zvaijijiswa kuti atame kushikangano zvinokwanisa kumbesa kuti yena kana kuti wewe ugara chizviziva zvese zvia zvawanga uchitara panguva yokuita maprova iwe unokwanisa kubeseka augari ino pepa wakaviga kuda kutara au gari ino kadeni wakaviga kuda kukopiara chidira paprova unogara basi uchiita zvese zvese zvichivango musara mako. Kuvunja kuna waplikiri kuti nyamasi tikubuya ngondave kuchicha kumagariro kunja. Kurangarirawo kwenu ngozvapi zvamuviira musuwera ngozvapiwo zvamakwanisa kurangarija. Mukwanisa kurangarija kushoni. Kuchicha kumagariro kunja ndinoona kuti nguva imweni kunja kunosvipa, mvura inona, nguva imweni zuva rinobwaka, nguva imweni makwera notatija kuti akuda kuna mvura aizoni. Kuchicha kumagariro kunja nokudeya ngozvapi zvatinodikana kuita. Kuti tigare kushoni, pomwe titame kutambujika no kuchicha kumagariro kunja. Panguva iya zuve rinobwaka, ndinodikana kunajirira nyumba jenu kuvika kushoni. Kuti mvura ingana, mumba mutame kujuja. Ndinodikana kuita ukirini kushoni, kurimirira ruvanju wedu. Zvindo zvinokwanisa kutibesa kugogomera mutunga. Asipi basi mutunga, ndinokwanisa kugogomera nyoka, ndinokwanisa kugogomera zvinyama zvizhinji. Ruvanju wedu unodikana kugara wakachena. Tinodikana kutsvaira svina iyoyo paruvanje, toitora tounganidza paduri. Tingaunganidza paduri hativiri kusiya kudeya. Tinodikana kutsva rindi, tofushira svina iya. Kana kutora kakupisa. Kadamuzi inomaitire awo okusheja kana svina iya yatinotsvaira. Vamweni vanopisa, vamweni vanochira, vamweni vanoenda kusiya muya mukondetori kuti kari iya yomunisipi iviyo kutwara ipinde kusheja madama kana muya munogara svina. Ndizvona tikwanisa kusiya mupango jekusina siyana kwanisa kubungaija pakati pechirongwa chonaiwe wakamana. Kana imwemwe vavaplikiri muzvapiwo zvamakwanisa kurangarija svina iya yamunotsvaira. Munochira kana munosiya kudeya. Ngokuti mungasiya kudeya azvidakadzi. Zviri nane kupisa kana kuchira. Mungaisiya yakadeya inokwanisa kubara kana zvinyama zvekusiyana-siyana. Inokwanisa kunuha. Inokwanisa kuvisa ndunji pamuzi. Kana zvindozvo zvisi kudakadza. Tinodikana kuita ukirini titame kubatika nhenda dzekusiyana-siyana. Pakati pachirongwa ichi, asipi basi kubuya, asipi basi kusiya mupango. Tinodikanavo kutamba ngokuti tusu vajaha nevasikana. Tinacho chitendero chendocho. Tese tese vantu tinacho chitendero chokutamba. Nokudai ngatende kutamba nomumbo. Pregirani kushona.

0: mumbo ndio na hawa kwanisa kusara suile mumbo kwanisa kumwesa kuma kuna vese vese vaku kwanisa kupikira chilango chon na wewe kamani nani niyo ndambo mwashkuma kuti izi rangu ritamekufa pomwe ndakwanisa kudamura mjira ndakwanisa kutamba ndakwanisa kudakara pakati pochilango chinyamasa chilango ichi chilango chimwene chinokwanisa kudakaja chilango chimwene chinopisa kupesa ngompango ngokudakaja ngomumbo ngomunavi ngokupangira uya msikana pomwe mujaha pomwe novese vaya vakukwanisa kutipirikira tikwanisa kusiya mpango jokusena sena ngondave sokora nyamasi kuchicha kumagarira ukunja imwe vapirikire makwanisa kuzwa mpango jokusena sena ngondava soko iri kwanisa newa kuvunja mdoni wenu uya anotera svina ochisiya ndangandanga pomwe anotera svina ochunganija aapisi aadini muvunjeni kuti asipi zvekushoni ngokuti svina iye yaanonganija mvura inoona inopera kuvora ingavora inonuha pamuza pachagariki vantu vangatoviyavo vanoti ii pamuzepo nekumwa ikumbiriki mavona asipi zvekudakaja tinodikana pera kuchaira kushoni kakuwerera svina iya kana mausva njakani menda kosiya paduri paduri paya njakani jinocha chideko chiya mopisa kuti patame kugana nosvina parivanje pedu kana mumphiripiri munyumba yedu kurimirira kushoni ngokuti mutunga jinoenda kufundara mundomo mumauso mumphiripiri wenyumba nyoka jinoenda kufundara mundomo waivhi nezvimwene zvinyama zvokusiyana-siyana zvousiku zvomuvira mumba pamweni tochi yajima kandeya yajima auzochione chinyama chiya kuti changwina mumumba woenda kuchichika werumwa wozoti maangana vaya havachikazwanani weyana inini ndivona vakwanisa kutuma zvinyama zvavo zvoviya kundiruma wakanganwa kuti awiti ukirini wakanganwa kuti arimirire isuwera mumphiripiri munyumba wakanganwa kuti parivanje pako ndiwe wewe ukwanisa kurera nyoka iya ukwanisa kurera zvinyama zvizhinji zvozoviya zvekokwiruma mavona zvonozvo hazvisi kudakaja ngatiite ukirini kuti titame kubatika nontenda jokusiyana-siyana ngokuti kuchicha kumagariro kunja zvimweni zvinopehwa naitusu pamunguva imweni vajaha vangaenda mugombe vanokwanisa kusiya kana mabotiri kusveja ndangandanga avakwanisi kukoronda svina iya vaende kusveja paduru kana vaende kusveja miya mumakondentori anosvejwa svina ndinosiya mpango kuti zvindo zvazvisi kudakaja ngokuti tingaenda mumapuraya mugombe mvura ingana mumakombe muya munozara mungazara munokwanisa kutora svina iya mabotiri amwene anokandika anomafuta mabotiri amwene anokandika nopitirodu nokudeya kumwa iye ingakwanisa kutora mabotiri aya inokwanisa kuuraya hove jiya jinonga jiri mundomo mumakombi zvondozvo hazvikwanisi kudakarisa inini tinodikana kuvona zviya zvatinoita kuzvirangaridja kushoni tingaita ichi zvinokwanisa kudakaja kana hazvidakaji uchivona kuti hazvikwanisi kudakaja unodikana kutora woita zviya zvinodakarisa iwewe zvinokwanisa kudakarisa inini zvinokwanisa kutibesa paupenyu hwedu tokwanisa kubungaija tokwanisa kusiya mpango jekusiyana-siyana murangarijo jokusiyana inini ndina murangarijo jangu mupirikiri anawo murangarijo jake mujaha nomusikana anawo murangarijo jake nokudeya ngatirangarije kushoni tivone kana tikwanise kupangirana tikwanisevo kuchicha upenyu hwedu pomwe tikwanise kuchicha nyika yedu tingafamba pashitaka svina iri ndangandanga hazvikwanisi kudakarisa zvindo zvinokwanisa kuzotibesa paupenyu hwedu pahomwe hwedu pomwe zvinokwanisa kubesa nyika yedu kubhuya ngondava yehomwe ndikuvana kuti tinodikana kuenda kupurikira mulavi unhazina homwe kuti tikwanise kuzwa mpango jokusiyana-siyana tikwanise kujija pakati pomulavi uwu purikirani ushoni mulavi unhazina homwe
1: garani makadakara vapukiri veradhi mosambiki ndaguma nini shamwari nechirove jesu zefadisha rao zvino mulavi unhazina homwe kamuri mwese pazoemasi nokwanisa kubhuya ngondava yematekenya ndizvona maza kushoni nokwanisa kubhuya ngondava yematekenya nokwanisa kumubvunja inobatika ngeni pfikirani kushoni matekenya mushovo chinyama chimweni chinowanika paganda redu matekenya anowanika ngondava yekurimwa nondata ndata inodaka kumalira kazinji nyara jedu pomwe no mumirenje iona inopinda kuri mapasi pomirenje yokure heta de Kenya pamweni inenda mphiripiri montwala jedu jumirenje muzvikuru nezvinyara mphiripiri montwala ngondave zvinto zvatidikani kukwirisa ntwala jedu ngokuti ndata aichi dhodha aichi mwana mudoko aichi vajaha aichi vasikani ndata inoruma vese musikana mwana mudoko harahwa majibaba edu vese ndata inokwanisa kuruma ndata inotanda kugara makavoma inodakarira kugara mumuviri moimbwa muviri womphaka omakonjo ohuku pomwe inodakarira kugara mumba ngokuti mumba munokandika nguva yese makavoma Shamwa jangu, indava yondhata itusinokwanisa kugara nomatekenya. Ndhata inokwanisa kungwina paganda redu, dinangira ngu pasponjoka, mushukuno shomirenji, mushukuno shonyara, yenda kugara, yokura, yogara dekenya. Ngondava yondhojo, tinadikana kujivirira, kurumango ndhata. Tinadikana kutamba takasimira shinera ngu kutishinera jinokwanisa kutibesa, kutindhata jitame kuruma pasipomirenje jedu. Imu munga kwanisa kurumango ndhata pasipomirenje kana munyara. Tinadikana kufuncha mdoni wenu, kutakwanisa kumbesa kuivisa. Kuda kuvisa ndhata, tinadikana kubata njingano, kuti ukwanisa kutumbuhwa. Tinadikana kumbira majinye wanji kana majima edu, kana ukama wedu, ukwanisa kutibesa ngo kuvisa ndhata. Mungawana kutishivo nchoshwa nyanya, tinadikana kupinda kunyumba yo home. Babati yo nyumba yo home, wanikwanisa kukubesa. Asi nini nukwanisa kuimangu hapa, unamulavi unazina home kwa mwesi. Bye bye, saranushoni.
0: Na homo kwanisa kusara suira kwanisa kutijijisa no kudea jata kwanisa kujija pa mulavi u ngati shiteverele ngukuti shino kwanisa kutibesa pa mangona wedu ashu kwanisa kubesa inini basi shino kwanisa kubesa mjaha muskana pomwe no vese vese vapulikiri vakwanisa kupulikira chilangwa chona iwewe kamane kuchaujo kuna vapulikiri kutichi ndi chilangwa cha vajaha na vasikana na iwewe kamane chilangwa shino pangira chilangwa shino kwanisa kudakaja Chilango shinokwanisa kubesa mjaha nomusikana, pomwe shinokwanisa kubesa kuna vapulikiri ngo huiri ngo kutangarija zvira zvokusiyana siyana. Pakati pechilango ichi tinovisa soko erekushoni rinokwanisa kutijijisa, pomwe tinokwanisa kubungaija padoko ngondava yezvinjijo, kwokuti tusu vajaha nomusikana tinodikana kuenda kunyumba yezvinjijo tinjije tikwanise kuziva pamangwana wedu. Oshipiri ndinovhunja kuna vasikana pomwe nevajaha nomwese mwese mukwanisa kupulikira chilango chenyamasi kuti ngatiite uki. Kirini ngokuti zvindozvo zvinokwanisa kutibesa pamangwana wedu. Ngatiite ukirini kuti titame kubatika nondhinda. Vazinji vazinji vakwanisa kubatika nondhinda jokusena siyana kunangira nyoka jokuenda nonjimwani jokusena siyana ngondava yekutama kuita ukirini. Vantu vakwanisa kupera homwe nokudeya itusu. Ngatiite ukirini kuti tijivirire kubatika nondhinda jokusena siyana. Kufuka chijuya kuti titame kubatika no malaria, kumwa kumwa yakachena kuti titame kubatika no kolera kana nyoka jokwenda, kwirimirira rivanje wedu, kushandisa ndiro jokuchena kuti tikwanise kuita ukirini pakati pomuzi wedu, pakati poupenyu wedu, kana zvindozvo ndizvona zvinokwanisa kutibesa. Ichi ndichirangwa chevajaha navasikana naiwe kamari, chirangwa chomupango chomabuyo, pomwe chirangwa chinokwanisa kuvisa mulavi, chinokwanisa kujijisa inini pomwe novese vese. Vano kwanisa kupfikira chirangwa chona iwewe kamari. Wari zvino ndikuvana kuti tinodikanazve kudamira mujira, tomwa zvikumwa, kuti tikwanise kuzwa mupango jokusina siyana pakati pochirangwa chenyamasi. Pregirani ushoni mumba.
2: Senhoras e senhores,
3: desta forma que declaramos aberta a festa. Recebam agora
2: o que...

kwanisa kusara sure vaprikiri mukuchona kudini chirongwa chinyamasi chikudakaja kuvana kwangu chirongwa chinyamasi chikwanisa kudakaja kana zvirongwa zvese zvinaiwo kamare zvinodakaja zvinokwanisa kusiya mupango jekusiyana siyana jechipangira kuna mujaha namusikana pamwene vese vanokwanisa kuprikira chirongwa ichi kutama ukanganwa kusiya muchingamijo kuna baba nuishi moyani ndivana hava vanokwanisa kuprikira chirongwa chedu njikujese ivona vanokwanisa kutinyorera tsamba pomwe tinobonga kavari asipi basi baba nuishi moyani nemwese mwese mukwanisa kuprikira chirongwa ichi itusu tinobonga ngokuti nzvakushoni tusu kuprikira radio radio ndio nanokwanisa kusiya mpango jekusena siyana inokwanisa kusiya mazwi kana inokwanisa kupangira yochikwanisa kuzivisa zviro zvizhinji panguva ino kuna umweni aichainga chizviziva kuchicha kumagariro zvichini nokudeya wakwanisa kuzwa mpango jekusena siyana wakwanisa kuzwa muravi zvindozvo wakwanisa kugara nohwiri wekuti ichi ngaichi zvakushoni kudari kudeya zvinokwanisa kudakarisa inini pomwe zvinokwanisa kudakarisa kuna vese vese vakwanisa kutiprikira vakwanisa kuzwa mupango jedu pomwe mupango jedu kwanisa neva kubvunja vadoni venu muchikwanisawo kuvajijisa ushoni ivona vanokwanisawo kujija naimwimwi vanokwanisawo kugara nohwiri zvese zvese zvamunokwanisa kuvajijisa kubhuya ngondava yekujijisa inini ndinokwanisa kusiya mupango kuna vajaha nevasikana vanoita basa rekurovha kunyumba yezvichidyo ndinovhunja kuti mushambo ndo hausi kudakaja mushambo ndo mushambo mwenyu wakashata ngeni ngokuti itusu tingarovha atiripi kushaisha kana upenyu umachibaba wedu tukushaisha upenyu wedu mangwana wedu ivona vazogare netusu ivawe ndiwo nogara uchitambujika nokudeya ngatende kunyumba yezvichidyo nosimba rese tenda kojija asi pekuenda kotamba kuenda kojija tingajije tinokwanisa kubeseka pamangwana wedu kubesa majibaba edu pomwe nowese wese wekama wedu zvakushoni kuenda kunyumba zvichidyo kujija nosimba rese ungarovha gara uchiziva kuti aripi kushaisha upenyu umajibaba ako aripi kushaisha upenyu ovaya vakukutengera mabuku kuti wopinde kunyumba yezvichidyo ukushaisha upenyu wako unotambujika ndiwe musikana mujaha ngatende kunyumba yezvichidyo ngatende kojija zvindozvo zvinokwanisa kudakarisa inini zvinokwanisa kukudakarisa ukama wedu unokwanisa kudakara kutama kukanganwa kureremeja vaya majibaba edu vajaha vamweni vananga kuti inini ndakura nokudeya ndingada kumwa ndinomwa ndingada kubhema ndinobhema chese chese chendada ndinoita ngokuti inini ndakura wakuradi auzivi iwewe uchada mpango jemajibaba uchada mpango joukama wedu ngativaereremeje ushoni ngokuti ndivona vanozokwanisa kutitongera ndhangu ndivona vanokwanisa kutipekeja mupango jekusena siyana kuti tusu tikwanise kukwira nohwiri ndinobonga kuna mwese mwese majibaba ngokuti mpango jenu ndijona ndinokwanisa kutikwirisa ushoni jikwanisa kutibesa kushoni kuchauja kuna vapikiri kuti tikubhuya ngondava kuchicha kumagariro okunja kuchicha kumagariro okunja ngazviye zvatinovona mamuzi medu pese patinofamba makore nguva imweni anosvipa nguva imweni mvura inona murarabungu unobuda zuva rinobwaka nguva imweni kunja kunopisa nguva imweni kunotondora kundoko kuchicha kumagariro okunja nokudeya itusu tinodikana kuchengeta ushoni nyumba jedu kuvhika ushoni kuti mvura ingana mumba mutame kudonda tinodikana kuita ukirini pamuzi pedu kurimirira parivanje kushandisa muchero jaka ngokuti zvindo zvinokwanisa kutibesa kuti titame kubatika nonhenda jekusena siyana pomwe tinodikana kufuka chijuya kuti titame kubatika nomanara tinodikana kukuzwa zviya zvinokwanisa kubhuya vabati vohomwe nomupango javanokwanisa kutipekeja mupango java ndijona rinokwanisawo kutibesa pakati pohomwe wedu ndinosiya mupango kuna vajaha kuti ngatende kunyumba zvichidyo ngatijije nosimba rese ndinosiya mupango kuna vese vese vakukwanisa kundipirikira panguva ino kuti tingachaira mausva aya pomwe nonjakano tinodikana kupisa zviya zvichikatsvi ngatichairindi tikwanise kufushira kana svinaiya pamuzi pagarewo pakachena zvitame kunuha pomwe zvitame kuvisa zvinyama zvekusiyana siyana basi chirongwa chaonaiwewo kamari chinokwanisa kuima nguapa ndinobonga kamuri mwese makwanisa kupikira chirongwa chinyamasi mangwanani neshamwari nochero vejesu zevanuisha rausho vanonyera chirongwa chedu mumandisa nchigolonga pomwe ndindaikandika pamuchini njombepo bye bye sarani nomu